Selamat pagi mentara Sokragit, kembali di Radio Sokragit 19,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo yang pastinya akan memberikan informasi seputar informasi nasional, ya, lokal, internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya informasi pertama, kita berada di informasi cuaca, terpantau di beberapa kecamatan di Ponorogo, ya. Terpantau memiliki cuaca yang relatif kabut asap, ya, sebanyak beberapa kabupaten, diantaranya Selaung, Ngerayun, Bungkal, kemudian ada Balong juga, Badegan, kemudian Jambon dan Pudag, ya. Sementara yang lainnya mengalami udara kabur seperti Ponorogo, Babadan, Sukerejo, Kauman, kemudian Siman, Jetis, dan juga Sambit. Selain itu, ya, misalnya Sokle, selain kecamatan yang saya sebut tadi, terpantau cuacanya cerah berawan. Jadi memang di pagi hari ini memang cocok sekali untuk olahraga, ya. Dan juga tadi saya melihat beberapa orang juga ramai sedang menjalankan aktivitas olahraga, ada yang bersepeda, ada yang lari-lari. Dan semoga kita diberikan kesehatan di sepanjang aktivitasnya, dimanapun berada, ya, pastinya. Untuk kamu yang mungkin masih bekerja, walaupun di hari Minggu yang harusnya bisa berkumpul dengan keluarga, yang sabar, ya. Dan tetap semangat aja dalam kerjanya, tetap disyukuri, tetap dijalani, dan jangan banyak mengeluh. Karena dalam kehidupan ini, kadang hal yang kita tidak inginkan justru itu adalah hal yang paling baik yang seharusnya kita dapatkan. Karena apapun perjalanan kita, kita tidak tahu, ya. Sebagus apapun tujuannya, sebagus apapun cita-citanya, tapi kalau Tuhan tidak meridhoi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. So, tetap di Radio Sokragit 11.2 FM.

0: Pangolangi Media. Mitra Senggolangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Senggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun rahasiane
2: kok, Pak? Tenang, Pak, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti gogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
1: Nek bune terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ku pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadiyo dateng
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi kejo. Me podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya podo karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok koyo ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Podo dene kopi luwak. Kopi uto tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
0: Omu betul srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, susu kopi jago.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giful Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menyentakkan, takdir yang buruk dan kajian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klolo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Iya.
3: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Terus-terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan mengurut lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai dong. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Gudang iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean tuh nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah.
0: Lho, lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lha terus? Hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakah lan apik.
0: Nek ngono pupuk cair KCC dipancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukarejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Hei Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya eksklusif.
3: Oh, itu karenanya di Eksis Pak. Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Program Pelangi Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Kowe iki montor nek reget ya mbok diumbahne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, mitra Solarit kembali di Radio Sungai 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Namun di pertemuan kali ini dengan saya Jimmy Wakikong telah usai ya. Dan tetap terus di Radio Sungai karena setelah ini akan banyak program-program yang akan menanti ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ala Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Ala Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengya, tapi jangan biarkan dunia mengubu. Cium.
4: Pak, becak pak, 5.000 kurang je.
5: Oh, jaring sakit, sedo semawan mbak.
4: Emoh ah, 5.000 wae to. Engkau tak judui dilane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
5: Boten sakit mbak, nek sedo song, gak kula purun.
4: Gempon. Tak bayar 10.000.
5: Mandap pundi mbak? Lah niki mandap pundi mbak?
4: Kan wis tak omongi cek mau. Nek 5.000, engko tak jodoh dalane. Ning nek 10.000, ya ora tak jodohi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
6: Bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Sungguh Langit

0: Modo Radio Songo Langit, informasi dan
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Sebenarnya 2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di hari ini ya? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Grawarta Pagi ya, di siar Minggu 7 Juni 2026. Melanjutkan dari Sabta ya, yang sudah menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini Mitra Songo Langit. Dari pukul 6 ya, kini saatnya pergantian pemain ya, lanjut estafet bersama saya Yogi Jayastu di tuntas nanti pukul 2 siang ya, atau pukul 14. Tentunya masih dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya, selamat mendengarkan Radio Songo Langit FM. Atau Anda Mitra Songo Langit ya, saat ini tengah dalam perjalanan ya, atau saat ini sedang larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu ya. Kini hari Minggu biasanya digunakan untuk teman-teman ini beristirahat ya. Bisa diistirahat dengan arti yang sebenarnya, ada juga istirahat dalam arti yang lain ya, entah itu dengan healing bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih. Ada juga yang beristirahat dengan touring ya, jalan-jalan ya, healing lah ya. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Dan juga mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru pulang CFD-an, ada juga yang masih di lingkungan ya, kegiatan lingkungan, ada yang kerja bakti mungkin, atau kegiatan lingkungan yang lain ya. Selamat pagi kami ucapkan tentunya ya, apapun aktivitas dan kegiatan Anda di pagi dan juga di jelang siang ini Mitra Songo Langit. Cuacanya panas ya di siang hari ini. Di seperti biasa kita sudah memasuki musim kemarau yang nampaknya hawanya ini hari ini panas-panas dingin ya, bahkan di pagi hari tadi sempat di suhu 20 derajat Celcius ya Mitra Songo Langit. Ini teman-teman Yogi banyak yang telah mengupload foto foto hawa cuaca suhu ya, ini ada di 20 derajat Celcius ya, di wilayah perkotaan ya, di Dolopo tadi, di Madiun juga sama teman-teman ya. Ini apalagi yang ada di daerah pegunungan ya, yang ada di daerah dataran tinggi tentunya lebih mendidih lagi Mitra Songo Langit ya. Jaga kesehatan dengan berolahraga dan juga minum banyak air putih ya, pakai lotion ya, pakai jaket bila keluar Mitra Songo Langit, karena ini sudah panasnya panas-panas dingin ya. Kalau di buat keluar ini bisa busik, istilahnya seperti itu ya, tangannya digaruk itu keluar putih ya.

ngeplat putih ya Mitra Senggelangit. Jadi buat teman-teman ayo jaga kesehatan selalu, kesehatan pikiran, jiwa, mental ya, pokoknya dijaga segalanya ya, kulitnya ya. Jangan sampai sakit karena tentunya akan sangat mengganggu mobilitas dan juga kegiatan kita. Dan bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Mitra Senggelangit ya, jadi monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555 992.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

masih di Geraha Warta Mitra Sambil Langit ya, dan kami memberikan ide rumah informasi kita tentunya di 0811 355 5992. Mitra Sambil Langit, gemerlap panggung budaya dan antusiasme yang mewarnai pembukaan Gerebek Suro 2026 Alun Ponorogo, yang Kabupaten Ponorogo ini kembali digelar ya dengan besar, sekaligus menegaskan posisi Bumi Reog di panggung budaya dunia. Pembukaan acara dilakukan oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan Gerebek Suro bukan sekedar festival hiburan, melainkan budaya warisan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan Ponorogo. Tahun Gerebek Suro mendapat sorotan iring berbagai capaian yang diraih Ponorogo. Selain dikenal sebagai daerah asal kesenian reog, Ponorogo juga mengantongi pengakuan internasional melalui status kota kreatif UNESCO dan pengakuan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda. Menurut Lis Diarita, pencapaian tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Selama sebulan ke depan, masyarakat akan disuguhkan beragam kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Gerebek Suro, mulai dari Festival Nasional Reog Ponorogo, Festival Reog Remaja, pameran pusaka, bonsai, kegiatan wisata petualangan, hingga ritual budaya yang telah menjadi tradisi tahunan. PMK Ponorogo berharap seluruh rangkaian tersebut tak hanya menjadi tontonan, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Lis Jarita juga mengajak masyarakat menjadikan pergantian tahun baru Islam sebagai momentum introspeksi dan memperkuat kebersamaan. Menurutnya, semangat yang terkandung dalam tradisi Gerebek Suro selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang mengedepankan persaudaraan, gotong royong, dan juga rasa syukur. Radio Sambilan.

0: Bu Mila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonon Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: super tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gantikan telur. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo.

0: Kulangi Pedia. Mitra Songgo Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit FM.
1: Kenapa?
2: Ayo, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja semua, loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu serbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindung atas touch and head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa rong calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Ya kaya lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu
1: Bapak toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Ya kaya lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan soko jenenge bapak ya karo ibu bapak Jemiran, ibu Evi, dadi anak Ranti.
1: Ye, apik to?
3: Eh, aduh, dadi opo anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Basom?
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu bos.
5: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa pastinya favoritku Teh Jus Gula Batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh Jus Lemon, Teh Jus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti RT-mu dengan Teh Jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, Bang.
8: Teh Jus.
7: Seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
8: Makanya ganti RT-mu dengan Teh Jus.
0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
9: Radio Sungguh Langit.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giftful Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giftful Hijab Oud dan Glucosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giftful Hijab Oud dan Glucosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kami lanjutkan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0895-55992. Kali ini di pukul 11.20 menit, minta langsung ke langit ya. Kita sudah masuk, bisa dikatakan siang ya. Di siang yang menyala ini begitu panas, menyengat ya. Waduh, keluar kalau keluar, waduh. Ini rasanya manyos banget ya. Kalau kita keluar, sebaiknya menggunakan jaket, menggunakan masker bila perlu ya, agar tidak terpapar langsung sinar matahari. Dan kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah bersama keluarga ya, family time. Ada juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan atau bahkan tetap beraktivitas, apa itu libur dan apa itu tanggal merah. Gak ada itu tanggal-tanggal merah ya. Dan juga Mitra Sang Langit, kalau kemarin ini adalah seperti kita tahu ya, pembukaan Grebek Suro ya di alun-alun Ponorogo. Ini begitu banyak sekali antusiasme masyarakat yang nonton, gak hanya dari Ponorogo saja tapi juga dari berbagai daerah yang nonton Festival Nasional Reog Ponorogo yang digelar setahun sekali ini. Jadi tumplek blek kemarin ya. Dan tentunya teman-teman yang mau ke Ponorogo nonton Gerbek Suro ya, yang akan digelar satu bulan penuh ini Mitra Sungguh Langit ya, tetap waspada dan juga hati-hati dalam perjalanannya ya, mengingat masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan di berbagai. Ini kalau yang lalu ya, melibatkan pengangkut paket truk tangki Pertamina dan sepeda motor terjadi di Solo, tepatnya di Gemarang, Kecamatan Kedunggalar Ngawi ya. Bahkan telah menghantam mobil yang terparkir dan mahuk. Berdalam yang menegangkan ini ya, yang terjadi pada pukul 23.45 menit. Namun rumah warga dan jumlah kendaraan mengalami kerusakan yang parah ya. Jadi kecelakaan bermula saat truk box paket yang digunakan oleh Darusman warga melaju Ngawi saat ini mendorong. Manuver tersebut dilakukan tanpa berhentas dan hanya box tangki Pertamina yang dikemudikan oleh Rusdi warga Sengkat keras membuat jalan raya semakin kacau. Dan saat setelah tabrak sepeda di Bengki juga ikut terlibat. Pengendaranya adalah Alfian warga Kedunggalar, mengaku tak cukup memiliki waktu untuk menghindar. Meski sepeda motornya mengalami kerusakan, Alvin beruntung selamat tanpa mengalami luka yang berakibat kendaraan, namun justru hingga menghantam mobil yang sedang terparkir dan merobos rumah milik Hadi Witoyo ya, menghantam mobil jenis pickup ini. Sementara itu Darusman mengaku sudah berupaya mengendalikan kemudi setelah terjadi benturan pertama. Memang dan sanggolah. Kasus ini sudah dalam penanganan Satlantas Polres Ngawi. Polisi telah melakukan olah TKP dan kendaraan yang terlibat dan mengurai lalu lintas di lokasi kejadian.

0: Money Radio。Mitra Sanggulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit FM.
1: Mbak iya singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Jos kenan top margo.
1: Orang apa tau pak ni? Kok jas.
0: Iya gini. Atas awak edwi kira tau nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini hati tanjiran.
1: Pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kata gedang lan liyane. Pak durung durunge sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mas setahun. Lah sing bisa ngene iki ya KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa
0: ta jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wadane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon
1: lho Bapak iki lho
0: Susu KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi Saget Kapundut Dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiap dijenengi lo Dek.
2: Piye Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Ih, Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembilan FM.

0: Nadia, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 12 lebih 18 menit Mitra Songo Langit, di siang yang begitu menyala ya, begitu panas. Di antara saat ini juga sedang beristirahat di rumah ya, ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan tetap lanjut beraktivitas ya. Kami ucapkan selamat siang, selamat melakukan hal apapun ya di hari Minggu 7 Juni 2026. Di hari Minggu ini Mitra Songo Langit banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ya, tentunya untuk beristirahat ya. Istirahat dalam arti sebenarnya, ada juga istirahat dalam arti yang lain ya. Istirahat orang-orang ini berbeda ya. Biasanya di hari Minggu ini digunakan untuk jalan-jalan ya, itulah istirahat versi yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata ya, seperti yang paling populer biasanya di Telaga Ngebel ya, atau di tempat-tempat yang lain ya, di Telaga Sarangan, Tawangmangu, atau di Antayan Mitra Songo Langit ya, karena cuacanya sudah sangat pas yakni cerah ya, kita masuk musim kemarau. Dan hari ini banyak sekali teman-teman yang memperbincangkan hari ini begitu mendidih atau bahkan sampai di 20 derajat Celcius ya di Ponorogo Kota ya. Itu enggak kebayang teman-teman yang ada di daerah pegunungan itu seperti apa Mitra Songo Langit ya dinginnya. Dan di siang hari ini ditemani teman-teman dari Unmuh Ponorogo ya, ada Sela yang akan merangkum beberapa informasi untuk kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita sapa dulu. Selamat siang Sela.
1: Selamat siang Kak Yogi.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Ya.

0: Di siang hari ini ada informasi apa sih lah? Disilakan disampaikan.
1: Ya, Mitra Songgol Langit, informasi siang ini berasal dari Magetan. Seorang petani bernama Subari, 65 tahun, meninggal dunia setelah tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air miliknya di area persawahan di desa Jajar, Magetan. Saat itu ia memastikan sawahnya tetap mendapatkan pasokan air yang cukup di tengah kondisi cuaca yang tidak. Cuaca tersebut diketahui sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ketika seorang petani bernama Juzali menemukan korban tergeletak di atas pematang sawah. Juzali mengaku sempat panik setelah melihat korban diduga tersengat listrik. Juzali kemudian segera memutuskan aliran listrik utama dan melihat adanya luka bakar pada tangan korban sebelum meminta bantuan warga sekitar. Petugas dari Polsek Katoharjo yang tiba di lokasi menemukan obeng dan gulungan isolasi korban. Kapolsek AKP Eko Suprianto menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan luar tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan. Ia menambahkan luka bakar pada jari tengah kiri korban dipastikan berasal dari sengatan listrik saat korban berusaha memperbaiki pompa air sipil miliknya sendiri.
0: Seladi Gatekeeper.
2: Radio Sonora.

0: Homegrown Radio. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nakane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wes, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dan Claudine Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
2: happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Tanks.
6: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air tulip teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantung diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Tanks ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings

0: dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sungulangi, jumpa dengan saya Cece Sela yang akan menemani program Geraha Warta Siang edisi siar Minggu 7 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi terkini terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kita di sini berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, informasi cuaca, ataupun informasi-informasi peristiwa lainnya di 0811-355-992. Jangan lupa juga follow akun sosial media Radio Sunggolangit, akun IG, akun TikTok, dan akun Facebook. Mitra Sunggolangit juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online yang aplikasinya bisa diunduh di Play Store smartphone Anda. Cece Sela akan menemani ruang dengar Anda sampai tuntas pukul 14 atau pukul 2 siang. Jadi Mitra Sunggolangit, tetaplah di 99,2 Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Sunggolangit.

Ya, Mitra Songo Langit, informasi siang ini berasal dari Ngawi. Polres Ngawi di bawah Kapolres AKP Prayoga Angga Widyatama mengamankan pertandingan penutupan Grup L Liga 4 Nasional Piala Presiden 2025-2026 di Stadion Ketonggo, Kabupaten Ngawi. Pengamanan bertujuan menjaga agar laga antara Persija Ngawi dan Harimau Indonesia FC berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pertandingan yang dimulai pukul 15:15 waktu Indonesia Barat disaksikan sekitar 1.650 penonton. Persija Ngawi tampil dominan dan menang meyakinkan 4-1, mempertegas performa mereka di putaran nasional Liga 4 Piala Presiden. Kapolres Prayoga menyatakan seluruh personel pengamanan melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak ada gangguan Kamtibnas. Situasi di sekitar stadion tetap aman setelah pertandingan dan suporter meninggalkan lokasi setempat dengan tertib.

Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perhebat, mempercepat, promo sekian. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Sungguh langit melanjutkan dari Titi Sela. Kali ini bersama saya Natasha Sofa yang akan memberikan info terkini dan terupdate juga untuk menemani ruang dengar Anda hingga pukul 2 siang nanti.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.
0: Mitra Sungguh Langit, berita selanjutnya ini kita beralih ke Magetan ya. Seorang petani bernama Subari, 65 tahun, meninggal dunia setelah tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air atau sida miliknya di area persawahan Desa Jajar, Kecamatan Kertoharjo, Magetan pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026. Mitra Sungguh Langit, pada saat itu korban berupaya memastikan sawahnya tetap mendapatkan pasokan air yang cukup di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 9 pagi ketika seorang petani setempat, Jazuli, menemukan korban tergeletak di atas pematang sawah. Jazuli mengaku sempat panik setelah melihat korban diduga tersengat listrik. Juzali kemudian segera memutus aliran listrik utama dan melihat adanya luka bakar pada tangan korban sebelum meminta bantuan warga sekitar. Petugas dari Polsek Kertoharjo yang tiba di lokasi menemukan obeng dan gulungan isolasi di dekat jasad korban. Kapolsek AKP Eko Suprapto menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Ia menambahkan luka bakar pada jari tangan kiri korban dipastikan berasal dari sengatan listrik saat korban berusaha memperbaiki pompa air sida miliknya sendiri.

99,2 Radio Songolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Jika tadi Mitra Songolangit sudah mendengarkan Natasha Sofa yang membawakan informasi menarik, kali ini Mitra Songolangit bersama saya, Intan Aini, yang akan membawakan informasi terkini dan terupdate untuk menemani ruang dengar Anda. Baik, Mitra Songolangit, berita kita kali ini datang dari Ponorogo. Gerbek surut 2026 mulai terasa di alun-alun kota Ponorogo pada Sabtu 6 Juni 2026. Dibuka oleh PLT Bupati Lisdia Rita dari panggung utama alun-alun Ponorogo yang jadi lokasi Festival Reok Remaja ke-22 dan Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31. Tema tahun ini ialah Reokvolution, menegaskan bahwa Reok Ponorogo bukan sekedar tradisi lama, melainkan identitas yang hidup, dinamis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bunda Lisdia Rita menekankan bahwa Gerbek Suro meliputi Bedol Pusaka, Kira Pusaka, FRR, dan FNRP, Tirakatan, serta Larung Risalah Doa di Telaga Ngebe, Sarwa dinilai spiritual, budaya, dan kearifan lokal. Bukan sekedar pesta, pengakuan Ponorogo dalam UNESCO dan penetapan Reok sebagai warisan budaya tak benda menjadi amanah bersama yang harus dijaga, sekaligus refleksi dan doa demi masa depan yang lebih baik. Pembukaan berlangsung meriah dengan penonton memadati alun-alun. Wisatawan dari Jakarta, Surya Saputra, dan pengunjung asal New York, Adam, menyatakan takjub melihat pertunjukan reok yang megah dan penuh energi, berbeda dari tarian Jawa yang biasanya lebih gemulai.

0: sesi Grahawarta kali ini. Namun sebelum diakhiri sesi ini, izinkan Cece Shela menyampaikan satu informasi dari Magetan. Suasana haru dan syukur menyelimuti Gorki Mageti Magetan saat 160 jemaah haji kloter 20 asal Kabupaten Magetan kembali pada Jumat 5 Juni 2026 malam. Kedatangan mereka dengan 4 bus disambut Bupati Nani Sumatri, Forkomida, perangkat desa, serta keluarga yang sudah menunggu sejak sore. Bupati Nani menyampaikan selamat datang dan harapan agar ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat. Kepulangan jemaah berlangsung bertahap. Kloter 20 tiba sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, sedangkan kloter 21 dijadwalkan datang Minggu dini hari, dengan seluruh penyambutan dipusatkan di GOR setelah pemberangkatan dari Asrama Haji Surabaya. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, berharap para jamaah menjadi haji mabrur dan menghimbau agar segera memeriksakan kesehatan bila ada keluhan. Diketahui saat jamaah kloter 20 sempat melakukan perawatan di klinik embarkasi asrama haji, dirujuk ke RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Dari total jamaah tahun ini, Ahmad Suryani dari Kecamatan Ngariboyo dilaporkan meninggal di Mekah. Pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan bela sungkawa dan doa bagi almarhum.
1: Radio Sangrai, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Sunggolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Grahawarta edisi kali ini. Saya Cece Shela mohon pamit undur diri. Jangan lupa lagi besok hari Selasa. Jumpa lagi bersama Cece Shela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sangrai, informasi dan solusi.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Ala Eau de Manivelle. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Ala Eau de Manivelle.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Informasi misal mitrokinasis tunggal langit badhe derek bergabung, badhe kirim-kirim salam, badhe request lagu, nah iki saged pindah mau pesan lo walu sunggal-sunggal tiga gangsal-gangsal-gangsal songo-songo kali ya.

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Karena Nufa Family punya pelindungan Tuset and Head, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya, Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kurir

0: sendirian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun terserah rahasiane
1: karo Bapak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Nek bune. Terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata.

Datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane karo Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sopak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa pastinya favoritku Teh Jus Gula Batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh Jus Lemon, Teh Jus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti SMU dengan Teh Jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Teh Jus.
5: Seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan kita sumpung terus ini.
6: Makanya ganti SMU dengan Teh Jus. Jadi
0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sokara meluas, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: masyarakat Ponorogo, Kecamatan Rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata Rusak Panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata Rusak kegirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis syarat apapun, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira kalau kamu punya keluhan mata, aja ke Os Kacamata. Kita diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jurogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hati.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, jumpa lagi dengan saya Cece Sela yang akan menemani program Pawitan Jirogo edisi siar Minggu 7 Juli 2026. Informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah

pembukaan Gerebek Suro 2026 buktikan reog Ponorogo tak lekang dimakan zaman. Untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wow, serius banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wow, serius banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Kita awali informasi pada sore hari ini dari Magetan. Seorang petani bernama Subari, 65 tahun, meninggal dunia setelah tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air Sibel miliknya di area persawahan Desa Jajar, Kecamatan Katoharjo, Magetan, pada Sabtu pagi. Saat itu ia berupaya memastikan sawahnya tetap mendapatkan pasokan air yang cukup di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ketika seorang petani setempat bernama Jasuli menemukan korban tergeletak di atas pematang sawah. Jasuli mengaku sempat panik setelah melihat korban diduga tersengat listrik. Jasuli kemudian segera memutus aliran listrik utama dan melihat adanya luka bakar pada tangan korban sebelum meminta bantuan warga sekitar. Petugas dari Polsek Katoharjo yang tiba di lokasi menemukan obeng dan gulungan isolasi di dekat jasad korban. Kapolsek AKP Eko Suprianto menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan luar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Ia menambahkan luka bakar pada jari tangan kiri korban dipastikan berasal dari sengatan listrik saat korban berusaha memperbaiki pompa air Sibel miliknya sendiri.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Karena di sore hari ini saya tidak sendiri, di meja gatekeeper ada rekan Natasha yang sudah merangkum satu informasi. Ya, kita dengarkan dari meja gatekeeper, Natasha.
1: Ya, mitra sembunyit, dari depan kita beralih ke Ponorogo. Gerbek sore 2026 resmi dibuka oleh PLT Bupati Lisdiarita di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada Sabtu 6 Juni 2026. Pembukaan ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian pesta budaya bergengsi, termasuk Festival Riak Remaja dan Festival Nasional Riak Ponorogo. Dengan mengusung tema Riak Evolution, perayaan tahun ini menegaskan esensi Riak Ponorogo yang bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sebuah identitas yang hidup, dinamis, dan terus relevan mengikuti perkembangan zaman. PLT Bupati Ponorogo yang akrab disapa Bunda Lisdiarita mengingatkan bahwa Gerbek Sura merupakan representasi nilai spiritual dan kebudayaan yang mendalam. Rangkaian acara seperti bedah pusaka, kirap pusaka, prosesi tirakatan hingga larung risalah doa di Telaga Ngebel membuktikan bahwa agenda ini bukan sekedar pesta pora. Menurutnya, pengakuan Ponorogo dalam UNESCO serta penetapan Riak sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah amanah besar yang wajib dirawat bersama sebagai momentum refleksi di masa depan. Malam pembukaan tersebut sukses menarik perhatian ribuan pasang mata hingga memadati alun-alun Ponorogo. Antusiasme tinggi tak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga wisatawan luar daerah dan internasional. Surya Saputra, pengunjung asal Jakarta, serta Adang, wisatawan asal New York, mengaku terpukau oleh kemegahan dan energi luar biasa yang dipancarkan dalam pertunjukan Riak, yang tampil kontras dengan keluasan tarian Jawa pada umumnya.

Grogol, edisi siar Minggu 7 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Cece Sheila dan Natasha pamit undur diri. Wassalamualaikum.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang ge.
2: Oh, jaring sakit, setuh semaun mbak.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak judui jalane, pun cepet tekan omahku ya.
2: Boten sakit mbak, ini setuh, so nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbak. Lah niki mandap pundi mbak.
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak judui jalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak judui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.

Jangan sampai kami menzalimi diri kami sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia mengikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang begini, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Kayak misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuma bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapa pun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan gitu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gue sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan ada gue masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah. "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya tidak capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya tidak punya tempat bernaung, saya tidak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu merasa bersalah ketika sesekali kalian merasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya merasa exhausted banget, aku merasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan, merasa lelah itu bukan hal yang gak normal, merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa membalikin mood kita, kayak stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita merasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman. Gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau mengatakan, "Atina ghadana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin dan itu sah sekali. Sehingga kalian tidak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang, jadi teman-teman, justru kita mendapat kita itu adalah kita sebagai manusia. Saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kami adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari
yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. Yang dulu, huwa aqrabul taqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi tiga misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi empat, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, dua perempatnya buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu tidak butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorphin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya disini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertamanya kamu udah punya waktu deh buat diri kamu sendiri. Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menjalani diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW.

yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan merasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek, tanpa harus menjalani diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi tiga, sepertiganya buat diri kalian, dua pertiganya untuk orang lain, maka yang dua pertiga itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian sudah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.

0: Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Mas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing bumi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot,
1: udah selesai.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, nah saya
1: ujiannya ya apa loh sesuatu
2: ini? Sesuatu ini sesuatu wajah ujiannya biologi ya?
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesuatu ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau?
2: Yowis sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal gue?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah yang ini ya gampang no.
1: Apa gampang gini?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang dia buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya.
1: Loreng. Loreng. Nek lolo.
2: Oh iya.
1: Ora di kewan liya.
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua ya.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tuskat Enhad. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh

0: Pangolangi Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Oper hebat, oper tepat, promo sejam. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Google alun-alun, Ponorogo. Tetap

Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa kami di FM Radio Sanglangit Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Sanglangit, kembali lagi bersama dia di Gerah Wartana edisi siar Minggu 7 Juni 2020. Selamat malam Mitra Sanglangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Senang sekali rasanya dia dapat kembali menemani dan juga menyapa Anda dalam Geraha Warta pada minggu ini. Dan juga bagi Mitra Sanglangit semuanya, semoga dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dan juga dapat menikmati minggu malam ini dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dan juga dengan siapa mungkin itu ya, mungkin sahabat, kekasih, dan lainnya dengan penuh sukacita. Dan tak terasa ya, akhir pekan sudah berada di ujung hari. Dan tandanya besok Mitra Sanglangit semuanya kembali melakukan rutinitas seperti biasanya. Dan maka dari itu manfaatkan sisa waktu yang ada pada malam hari ini ya, untuk merecharge energi Anda, baik itu jalan-jalan, me time, ataupun juga ya, kalau bagi Mitra Sanglangit yang ada di Ponorogo juga bisa dapat menikmati rangkaian Gerebek Suro Ponorogo tahun 2026 ini. Dan juga rasanya seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811 3555 992. Dan baik rasanya berbagi informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan berpengacau terlebih dahulu, tetap di 99.2 FM Radio Sanglangit.
1: Radio Sanglangit.

Asu Zahira, mouse pil nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tah. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Sulawesi masih di Geraha Wartama. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun informasi pertama dari Kabupaten Ponorogo. Seorang remaja berusia sekitar 15 tahun berhasil diselamatkan setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar 25 meter. Peristiwa itu terjadi di dalam rumah warga di Dukuh Tenggang Kerajaan, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter sumur yang sempit dan kedalaman yang cukup ekstrim. Peristiwa itu berawal saat ayah korban sedang membersihkan rumah bersama putranya yang bernama Abimanyu. Dan namun tanpa disadari, terdapat sumur yang tengah dalam proses perbaikan di dalam rumah tersebut. Setelah tidak melihat keberadaan anaknya, sang ayah berupaya mencari ke sejumlah titik di sekitar rumah. Dan kecurigaan kemudian mengarah ke sumur yang sedang diperbaiki. Dan untuk memastikan kondisi tersebut, dia meminta bantuan tetangga untuk melakukan pengecekan. Pengecekan itu membuahkan hasil mengejutkan. Korban ditemukan berada di dasar sumur yang masih berisi air dengan kedalaman sekitar 25 meter. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Jenangan dan Damkar Ponorogo yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo. Tim BPBD Ponorogo menerima laporan adanya kondisi membahayakan tersebut. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju ke lokasi. Mereka pun langsung melaksanakan asesmen, sekaligus menyiapkan proses penyelamatan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yakni Masun, mengatakan bahwa pihaknya segera menerjunkan personel beserta peralatan vertical rescue untuk mengevakuasi korban dari dalam sumur yang memiliki diameter sekitar 80 cm. Dan menurut Masun, proses penyelamatan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD Ponorogo, Polsek Jenangan, Koramil, Polres Ponorogo, Satpol PP Linmas, Damkar, relawan hingga warga sekitar. Dan kolaborasi tersebut mempercepat proses evakuasi, sehingga korban dapat segera diangkat dari dasar sumur. Dan meski korban berhasil diselamatkan, penyebab pasti bagaimana remaja tersebut bisa berada di dalam sumur masih belum diketahui. Dan hingga kini peristiwa tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. BPBD Ponorogo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumur, kemudian lubang galian maupun lokasi yang sedang dalam proses perbaikan, terutama yang berada di lingkungan rumah. Dan langkah pengamanan sederhana seperti pemasangan penutup dan juga pembatas dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dan yang mitra-mitra informasi tadi ya, terkait peristiwa remaja yang terjatuh ke dalam sumur, ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan sumur maupun lubang galian yang memiliki kedalaman cukup dalam. Karena kejadian ini dapat menimpa siapa saja, terutama anak-anak dan juga remaja yang mungkin sedang beraktivitas bermain di sekitar lingkungan tersebut. Dan semoga kita juga berharap agar korban dapat segera pulih, dan kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan di lingkungan sekitar guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Baik mitra Solong, tetap di 99.4 FM Radio Solongit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Solongit.

Kamkulangi Pedia. Mitra Sanggulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sanggulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangi FM.

0: Koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi. Telur dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah. Sanggulangi Pedia. Mitra Sanggulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan

aktivitas. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio.

0: kopi apa to iki yuk? Kok rasane kejut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yuk iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger ta?
0: Omu, metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, tutup kopi jago.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu

cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kesepian, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Langit masih di Geraha Warta Malam, masih bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda. Dan informasi selanjutnya masih dari Ponorogo. Suara dentuman keras yang terdengar di wilayah Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada Minggu 7 Juni 2026 pagi. Dan adapun suara ledakan ini diduga berasal dari ledakan mercon yang dibawa dari balon udara. Dan dampaknya tidak hanya mengejutkan warga, tetapi juga menyebabkan kerusakan di lingkungan SMAN 1 Badegan. Dan tercatat ada kaca jendela ruang kelas pecah dan plafon toilet sekolah roboh, dan juga akibat getaran yang ditimbulkan dari ledakan tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pihak sekolah segera melakukan pengecekan. Sebab lokasi kerusakan berada di jalur yang sering dilalui siswa menuju kantin dan juga toilet. Dugaan sementara kerusakan dipicu karena gelombang getaran dari ledakan yang terjadi tidak jauh dari area sekolah. Adapun anggota Polsek Jambon yakni Aibtu Marsidi Chandra Yuwono, ia mengungkap bahwa pihaknya menerima informasi adanya satu kali ledakan keras sekitar pukul 6.

0: 20.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan tersebut diduga berasal dari mercon yang dibawa balon udara liar yang masih marak diterbangkan. Dan menurutnya, dugaan bahwa sumber ledakan ini berasal dari mercon balon udara karena tidak ditemukan serpian benda peledak di sekitar lokasi sekolah. Dan kondisi itu berbeda jika ledakan terjadi tepat di area sekolah yang biasanya akan meninggalkan bekas material atau sisa dari petasan. Dan sementara itu, Wakil Humas SMA N1 Barekan, yaitu Priyandana Widatmo Putra, yang menjelaskan bahwa kerusakan terjadi pada kaca jendela dua ruang kelas, yaitu kelas 11-5 dan juga 12-10. Dan selain itu, bagian atap serta plafon di area toilet juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah menduga kuat kerusakan tersebut terjadi akibat getaran dari ledakan dan bukan karena ledakan berlangsung tepat di lingkungan sekolah. Dan dia mengaku tidak mendengar langsung peristiwa tersebut karena baru tiba di sekolah menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan namun informasi yang diterimanya dari sejumlah pihak terdapat dentuman keras sebelum kerusakan ditemukan. Dan hingga kini pihak sekolah masih mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut. Meski tidak sampai menunggu kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah berencana segera melakukan perbaikan. Dan langkah itu dilakukan untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan siswa, terutama karena lokasi kerusakan berada di area yang sering dilalui saat jam istirahat. Dan ya, kita langsung lihat informasi terkait ledakan petasan yang diduga berasal dari balon udara ini berdampak kepada kerusakan gedung SMA N1 Barekan. Dan tentu hal ini merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan karena selain menyebabkan kerusakan pada fasilitas pendidikan, yakni seperti kaca, kemudian plafon, dan hal ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan begitu, bahwa tradisi ataupun menerbangkan balon udara ini masih menyimpan risiko yang cukup besar bagi masyarakat begitu. Dan beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ya, karena sekolah belum dimulai sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Dan tentu kejadian ini juga menjadi mengingat bahwa balon udara ini bukan sekedar tradisi, tapi dapat juga berubah menjadi ancaman bagi keselamatan publik, fasilitas umum, bahkan juga penerbangan. Dan tentunya ini perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, seperti aparat keamanan, pemerintah atau masyarakat, untuk meredam ya peredaran dari balon udara tersebut. Dan semoga kerusakan di SMA N1 Barekan dapat segera diperbaiki dan tentunya peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dan ini rasanya tetap di 99.2 FM Radio Semangit, karena masih banyak informasi yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Semangit.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Dan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh pak, itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya pian ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Gunamu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyuman yang lupa tersenyum.
1: Mas, kok iya toh jemblong kilo?
2: Kan duwe solusi.
1: Solusi.
2: Solusine.
1: Iki sirup apa toh kok ambune wangi?
2: Anu kok deh saya
1: gemes aku nih
2: saya yuk lambu hilang
1: kira-kira aku iya
2: lelang lagi amblas deh
3: nah dosenan top marco
1: orang rapat sesuatu gini
3: ya itu rimbur payuhan ya kok kok yang ini kita
1: terutam kalian mau kopi korek dan buduran kerja pak apa
3: saya nah mereka pupuk kasih si astro lan tablet apa ini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mereka peranane kasih si astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan isat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerima

0: Lha sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro Tablet. Nanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: banget. Ngono to. Sing cangar, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa
0: ta? Sajane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Ya, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Ben Sozi. Ya, Mitra Sumatera masih bersama dia di Geraha Wartawan. Kali ini pukul 19.56. Ada pun satu informasi berhasil kami himpun. Informasi berasal dari Ponorogo terkait kebiasaan merokok di ruang publik akan semakin dibatasi di Kabupaten Ponorogo. Pemkot Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mulai menyiapkan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH dan fasilitas publik. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang kawasan tanpa rokok. Ia tidak hanya berlaku di lingkungan perkantoran, aturan itu juga akan diterapkan di taman kota dan ruang publik yang banyak digunakan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, yakni Adi Fahrianto, yang mengungkap bahwa tahap awal penerapan dilakukan melalui pemasangan rambu larangan merokok di sejumlah titik strategis. Selain itu, DLH akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penerapan pengawasan yang lebih ketat dilakukan. Dan menurutnya, ruang terbuka hijau dan taman kota merupakan area yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai hingga menjadi tempat bermain anak-anak. Karena itu, lingkungan tersebut diharapkan bebas dari paparan asap rokok. DLH juga menggandeng petugas Satpol PP dan Damkar untuk mendukung pengawasan serta penegakan aturan di lapangan. Dan koordinasi lintas instansi dinilai penting agar implementasi KTR berjalan dengan efektif. Ya, mitra saya, kita tentunya juga berharap agar sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok ini dapat terus dilakukan sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut bukan semata-mata sebagai larangan, tetapi sebagai upaya bersama untuk menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan publik. Dan yang terus mengingat informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada Geraha Wartawan edisi siang Minggu 7 Juni 2006. Dan jangan bermacam terlebih dahulu, karena setelah ini masih banyak program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Saya Bia, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
3: Suntur aja bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa pastinya favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus.
6: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan kita sembuh terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan

takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gua expert rasa lemon tea negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gua expert rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Bila, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergitan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang melolai stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang itu ayu-ayu tenang. Orang rugi oleh pengrakati.
3: Sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
3: Iya, gini. Iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenang. Teruai ketel, terakil banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kari.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair gitu ya, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus, carane nganggo?
2: Sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Batekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, bubul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi.
3: Radio Sungai Langit.

0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Stokling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Stokling Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Stokling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Stokling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Stokling Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Stokling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

0: Dan kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tustex and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Ingat untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Diffel Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifat Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sonora 2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Senin 8 Juni 2026 ya. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami menambahkan informasi berbagai hal, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun atau mendengarkan siaran melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari Mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 16 menit ya. Ya, pas 17 menit ya di pagi hari ini. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun ya Mitra Songgolangit, ada juga yang saat ini mungkin sedang memulai aktivitasnya ya, ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya ya. Dan Mitra Songgolangit ya, ini brengose ya. Kita live juga di TikTok. Ini filter Mas Yanto ya. Di pagi hari ini selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM. Anda bisa request lagu, kirim-kirim salam juga bisa ya. Atau saat ini mungkin Anda tengah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ya. Ada juga yang saat ini mungkin sudah larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya Mitra Songgolangit di hari Senin. Di Senin perdana ya Mitra Songgolangit ya, bukan perdana ya, kedua ya. Kedua di bulan Juni ya. Di bulan Juni ini ada 30 hari ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini atau bulan ini punya planning untuk memulai sebuah usaha baru mungkin ya, atau yang saat ini atau di bulan Juni ini Anda ingin mengembangkan sebuah usaha, ini waktu yang cocok, waktu yang pas ya. Kalau enggak sekarang, kapan lagi ya. Selamat pagi ya, Sugeng Enjing Mas ya, Bajul ya, Bajul 1923 ya. Selamat pagi juga Mas Bajul, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa tap-tap layarnya ya Mitra Songgolangit di live TikTok kita di Radio Songgolangit FM ya. Ini ada N ya, ENT ya. Selamat pagi, salam kenal buat hostnya ya. Selamat pagi juga ya. Ini filter ya, bukan. Ini filter ya Mitra Songgolangit ya, karena pengen numbuhin jenggot ya, tapi jenggotnya tumbuhnya cuma di kiri aja, nggak merata. Jadi yang paling benar ya pakai filter ya. Dan Mitra Songgolangit, di hari ini ya kita langsung baca-baca info-info yang sudah dirangkum oleh teman-teman gatekeeper ya. Di Indonesia ini beberapa hari terakhir banyak sekali terkait dengan peristiwa-peristiwa ya, di skala nasional, di skala daerah, regional, ini banyak sekali Mitra Songgolangit ya. Jadi kalau kemarin ya di hari Sabtu, ini seorang petani bernama Subari, 65 tahun, ini meninggal dunia setelah tersengat listrik saat memperbaiki mesin pompa air Sibel miliknya ya di area persawahan di Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo. Jadi saat itu ia berupaya memastikan sawahnya tetap mendapatkan pasokan air yang cukup ya di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Ini peristiwa tersebut diketahui pukul 9 lebih 45 menit ya, ketika seorang petani setempat bernama Jajuli menemukan korban tergeletak di pematang sawah ya. Jajuli mengaku sempat panik setelah melihat korban diduga tersengat listrik ya. Jazuli kemudian segera memutus aliran listrik utama dan melihat adanya luka bakar di tangan korban. Kemudian
meminta bantuan sekitar Mitra Songgolangit. Petugas dari

Polsek Kartoharjo yang tiba di lokasi menemukan obeng dan gulungan isolasi di dekat jasad korban. Kapolsek Slamet ya Kartoharjo, AKP Eko Supriyanto menjelaskan dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ya. Ia menambahkan luka bakar di jari tangan kiri korban dipastikan berasal dari sengatan listrik saat korban berusaha memperbaiki pompa air. Radio Sonora.

bagi Anda bintang 9 yang mau request lagu, boleh sekali ya di pagi hari ini, tentunya lagu-lagu yang ngebeat ya Mitra 9 yang membugah semangat kita ya. Namun karena ini ada request dari Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, langsung saja kita putarkan ya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: baik terhadap keluarga aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Riwayat Tirmizi.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi pak, telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, jubil alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Gadung ya, Pulau Gadung Mas Bajo ya. Selamat pagi Mitra Songo Langit ya. Hari ini Mitra Songo Langit bertepatan dengan operasi Patuh Semeru ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini aktivitasnya ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, disiapkan semua surat-suratnya dan juga spesifikasi dari kendaraannya ya. Jangan diprotoli ya. Hari ini selama 2 minggu ke depan akan ada operasi Patuh Semeru ya. Jadi Korp Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh Semeru ya, maksud kami operasi patuh ya. Serentak ya, 8 Juni hari ini hingga 21 Juni 2026. Dalam operasi ini, polisi akan menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai memicu kecelakaan Mitra Songo Langit ya. Jadi, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa jajaran di wilayah sudah disiapkan untuk mengawal pelaksanaan operasi patuh ya. Selain edukasi, penegakan hukum juga bakal dilakukan lewat tilang elektronik hingga penindakan langsung. Dalam operasi tersebut, polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE ya. Jadi mulai dari ETLE drone, ETLE handle ya, hingga ETLE statis. Selain itu petugas juga akan melakukan penilangan langsung terhadap pelanggaran tertentu. Jadi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin menyampaikan jenis pelanggaran yang menjadi fokus penindakan ini adalah Mitra Songo Langit ya. Jadi pelanggaran yang dapat menghambat aktivitas ETLE ya. Jadi mulai dari kendaraan atau plat nomor yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan cat ya. Jadi buat teman-teman yang kendaraannya ini plat nomornya ya, plat nomornya diwe stiker ya, plat nomornya diwe dicepot ya, plat nomornya ditutup, ini akan ditindak menjadi sasaran utama ya Mitra Songo Langit ya. Jadi menurutnya pelanggaran tersebut menjadi perhatian karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera elektronik ya dalam proses penegakan hukum elektronik ya. Selain itu pelanggaran seperti melawan arus akan tetap dilakukan penindakan ya menggunakan tilang konvensional oleh petugas ya. Dibuat teman-teman jangan ngerobos bangcu ya. Jangan kalau nggak ada plang tulisan belok kiri langsung jangan belok kiri ya, karena ini nanti ditilang ya. Buat teman-teman juga di kesempatan hari ini, biasanya Senin lebih sibuk daripada biasanya hari-hari biasa buat teman-teman ya. Untuk lebih beraktivitas lebih pagi seperti itu istilahnya ya. Dan monggo teman-teman yang ingin nimbrung berbagi informasi ya di pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok kita, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini usahanya, karyanya, aktivitasnya lancar ya. Jangan lupa ngopi dulu ya. Semoga lancar urusannya Mitra Songo Langit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555 99.
1: Radio Songo Langit.

0: Sungguh Langit FM ya, Mitra Sungguh Langit. Di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya, di Radio Sungguh Langit FM di 0811 3555992 ya. Ini ada Mas Agung ya, selamat pagi Ki Mas, mantau siaran Radio Sungguh Langit ya, Ki Karo OTW ke Madiun ya, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi yang tadi sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini mendengarkan Radio Sungguh Langit sambil nyetir Ki Mas, nyetir budal roto esuk ya, mantau Radio Sungguh Langit karo nyetir ya. Lagu rong ewonan ya, lek ono Kang Ono Mas opo ya, riff opo-opo iki, riff ya sing rada ngebit. Oke, deal ya, riff. Oke, deal ya, riff. Bariki tak puter nih ya, terima kasih sudah bergabung. Dan Mitra Sungguh Langit, kalau kemarin ya BPBD Ponorogo mengevakuasi seorang remaja yang jatuh ke sumur sedalam 25 meter ya, di Ngerupit ya, di Kecamatan Jenangan Mitra Sungguh Langit pada hari Minggu pagi ya. Korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup ya, dan langsung mendapatkan penanganan medis ya. Jadi Kepala BPBD Ponorogo Masun mengatakan bahwa korban bernama Abimanyu, 15 tahun, saat terjatuh saat membantu ayahnya membersihkan rumah lama milik keluarga sebelum dikontrakan. Jadi peristiwa tersebut diketahui saat korban tiba-tiba tidak terlihat saat kegiatan bersih-bersih berlangsung ya. Keluarga dan warga kemudian melakukan pencarian di sekitar rumah sebelum akhirnya menemukan korban berada di dasar sumur yang masih berisi air. Menerima laporan tersebut, BPBD Ponorogo langsung menerjunkan tim penyelamat ke lokasi ya. Petugas melakukan evakuasi menggunakan metode vertikal rescue dengan kondisi sumur yang sempit dengan diameter kurang dari 1 meter. Jadi menurut Masun ya, proses penyelamatan dilakukan secara hati-hati mengingat kedalaman sumur dan terbatasnya ruang gerak petugas di dalam sumur. Petugas atau proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam hingga korban berhasil diangkat ke atas dalam keadaan selamat ya. Setelah itu korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ya.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Bu Bira, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wildo. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang masih diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain kemerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sekarang melelai stan. Ini si Will Goes Approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pelangi Media. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Osmani vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfuma. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Osmani vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfuma. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya to, maksud to mbak.
2: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti.
1: Ye, apik to.
3: Eh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan ya.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga kan dan kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindung atas touch and head, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
6: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winston.
8: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.